Assalamualaikum, sedap pengah. Sapa masa pukul 12 tengah hari, pada pun sapa mari pula dek akak deh. Sapa giling eh. Hari ni pada sapa sendiri lah dek akak deh. Tak ada urus tega apa. Kemarin itu giling kak pah hari Jumaat. Hari ni Sabtu, biasa kak pah hati dek mari. Tapi hari ni pada mari sendiri. Deh. Hari ni mari jumpa dengan sapa hari Sabtu. Deh hari Sabtu tepat. Tepat apa? Tepat 3 Tulakum 2019. Hari ini bertama dengan 21 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada lagi 9 lagi dah lah bulan Rabiul Akhir deh. Habis Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. 4 bulan dengan 4 bulan dengan 9 hari lagi dah akak. Kita nak menyambut Ramadan. Dia mau kata tak ada itu lah pada nak kau dekat semata dah. Dan itu sebenarnya nak dekat nak sapa dah. Nak sapa dah. Kau tengah-tengah tak usah bisapa. Nak bisapa lama-lama. Bagi ke tua-tua terkadang nak bisapa dengar-dengar. Tak nak gapa lah. Kalau kita tahu, kita boleh buat persiapan dah dulu. Nak buat gapa boleh poso tu. Dia akak tak? 4 bulan lebih dah dek akak nak sapa. Kita mai tengok fardu solat dek akak. Zuhur hari ni pukul 12 de bedek. Asar 3.18 bedek. Maghrib de 7 bedek. Isyak 7.12 bedek. Subuh pukul 4.50 bedek. Syuruk pukul de 2 bedek. Dan waktu duha pukul de 30 bedek pagi esok. Jadi dia waktu solat. Waktu semalam hari ni dek akak. Kamu dia cuaca lagu mana dek akak? Lo ni deh pak kita di petai-petai sapa malai terkadang hujan bagi dek akak. Malai-malai pun apa malai dah, dua malai dah. Tak ada lebak, duk berat-berat-berat di dah hari dek akak. Pukul 4, pukul 5 hujan malam bagi dek akak deh. Kita mari tengok keadaan cuaca hari ni lagu mana. Ramalan cuaca pada hari Sabtu 3 Tulakum 2019. Mula pada J pukul 10 pagi tadi hingga pukul 10 pagi esok. Keadaan udara 24J, kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur. Ada hujan atau hujan panas, rata-rata. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting berasum barat daya meliputi Laut Andaman bahagian selatan. Kepada dek kakak yang duduk kawasan bahaya, iaitu kawasan tempat ada ribut petik, kawasan tempat ada angin kuat, haraplah bigak-bigak. Adapun bagi orang kerja kelaut, haraplah bigak-bigak tumbik kelaut dek akak. Eloklah kawasan tempat ada ribut petik juga. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Angin guluro selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Di laut global 1 mil. Tempat ada ribut petik global lebih pada 2 mil. Bahagian selatan sebelah pantai barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di cawat rendong ke atas, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Di laut global 1 sampai 2 mil. Kawasan tempat ada ribut petik global lebih pada 2 mil. Ambil di cawat panggah turun bagi, angin barat daya selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Di laut global leroh 1 mil. Tempat ada ribut petik global lebih pada 2 mil. Cawat tanding di akak, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan apa Bung, Docik, Kopo, Belan, dan apa Jarang. Angin guluro juga selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Di laut global 1 mil. Tempat ada ribut petik global lebih pada 2 mil. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul D, D bedek teh. Esok matahari tumik pukul D, 3 bedek pagi. Cawak jalan, udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kebanyakan kawasan apa Kabang, Jahar, Tantu dan apa Betong. Angin guluro selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 30 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius.
Hari ini matahari jatuh pukul D, D bedek petai. Esok matahari tubik pukul D, 2 bedek pagi. Cawak naro di akok, kemajukan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% juga. Kawasan apa retok, sisakon, cendek, sukirin, dek apa weng. Hari geluro, selaju 15, hego 30 km 1 J, di laut global 1 mik. Tempat ada ribupti global lebih pada 2 mik. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul D 4 minit petang. Esok matahari tumik pukul D pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 11 tengah hari. Bulan naik tak ada ketetapan. Adapun esok air pasir pukul 12 malam. Pukul 12.22 minit malam. Esok air surut pukul 5.19 minit petang. Di dia cuaca hari ni dia akak deh. Tak ada berubah lagi ni. Pada nak baca berita 23 hari ni. 23 pagi dah lah. Turut-turut. Ujian tadi jalan darah duk 40%. Tak ada banyak mana lah dia akak deh. Tengok ujian nak mari berang-berang gitu je lah. Kawasan darah. Kapal lama dekat akak macam mana. Nah, tapi Lodi dikatakan hujan tu ada dah, cuma tak banyak lagi. Kalau kita apa dah waktu siap pe, boleh dah lah. Kita tak tahu dah. Boleh lagi kok. Dah tepu minggu dua lagi kok hujan akan sampai lagi. Nah, pas rumah kita besok dok air masuk dek akak deh. Tentu sekali dah hujan baik air masuk. Kok pisah-pisah Lodi dululah. Pisah-pisah lah di dulu dan kita tak usah susah kok dia akak. Kita banyak khabar yang belum dah sekali.

Daripada kata Tetelah pada pihak pejabat cuaca bila puai bari katanya dak ada hujan dak akan deh. Sejak pada pukul 7 pagi ni sampai pukul 7 pagi esok dak akan deh. Sampai pukul 7 esok lah duh. Deh. Hujan dalam 40% antara petang sampai malam. Ada sapa dah kata tadi deh. Daro kita ni hujan tak petang sampai malam dak akan. Adapun katanya gambare umum je deh bagi selatan sebelah pantai timur ni ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kebanyakan kawasan Cawak Cumpon, Surat Tani dan Konti Temerat, Patelung, Segoro, Tani, Jalan dan Cawak Naro dan akak. Hujan nak ada tu dan akak tu. Global tinggi 2 baik dia tu. Lebih kurang 2 baik deh. Kau kepada reco kelab tu haraplah bigak-bigak lah. Tu baik kelab dan akak tak. Ada pun dia kata air laut. Dia setapai beritahu air laut hari ni. Air laut pasir. Pukul air laut pasir tinggi sekali. Pukul 12.22 minit malam ni. Dan pukul 12.22 minit malam ni air pasir dia akak. Duk di 1.23 baik. 1.23 baik dia akak. Air surut. Air surut pukul 5.19 minit petang. Suruh duduk di kosong perperhe 5 kosong baik dah kau. Kau pihak ketua cuaca dah kita di sapa beritahu biar dekat kau kita naro boleh sama-sama apa lebih-lebih lagi dekat kau kawasan bahaya sama-sama berigat serta dia suruh ikuti kabar cuaca dengan rapat deh. Ada gapo bohel macam mana keadaan hujan ni. Dah ya tambah pada. Pada cuaca ni tambah pada pada baca bisnes negara kita dengar tahu. Dah lalu tu so ikutilah. Ikuti dengan pada siapa ha kabar cuaca ni hari-hari lah. Dok dah hujan banyak mana hujan sukurin mana. Dah tapi dalam saat hari ni tu dah pada saya siapa hari ni hujan tak ada banyak mana lagi lah dah akak ni. 40% saja dah akak. Jok di Cawak Cumpo tapa Cawak Naro kita hujan dah tapi tak banyak lagi dah akak deh. Kau esok nak kau menambah kau lusa nak kau menambah pun kena ikuti dah akak. Nak boleh ya kau kita tahu dah masa depan deh seminggu dua lagi hujan siapa mari deh dah tempat kita nak masuk ke hujan tadi. Kena berigak selalu, kena cedek selalu, kena sedia selalu apa hok kita nak guna semasa aibah mari. Tengok contoh di bakok lolo di susah benar demo dek akak deh. Tak ada lari sebab kita terlalu jugalah. Hujan mari tak royak dah dek akak. Siapa masa siapa punya yang mari selalu dah. Nah, kita pun tahu dah. Kalau tak mari dah pun tak sedia. Tak cedek. Demo cedek dah cedek pun tak cedek banyak. Tak ada lah. Tak guna tu. Dek kita sedia banyak cedek banyak takut lebih dah. Tapi cedek sikit-sikit dek akak. Nah, ni pun. Cuba lihat kita cedek dulu. Dia akan tengah-tengah. Tak banyak pun tak apa. Tengah-tengah. Gapa? Baik makin dia. Dia akan dia untuk hidup ni. Berah budu garis. Kena ada. Dia akan. Berah budu garis. Kena ada. Air. Ubat. Ubat. Kalau ada orang penyakit dia. Ubat tu kena buat ada. Kerana dia perlu juga. Penting juga. Dia sakit lebih. Tak duduk dia dalam rumah. Tak ada gimana. Tak ada ubat. Susah juga. Dia akan. Kena sedia belakang lah. Dia akan. Dah. Setuju belakang. Pak kabar setuju pulak ni katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro becu. Becu jumlah kuasa jaga ke Amede. Dalam kawasan Cawak Naro kita ni. Serta puan dia suruh dan apa suruh. Suruh pakai kat jaga di segi pendego. Pendego domidi dek akau. Pendego mo domidi dadah deh. Dadah. Biko polisi hok kaje hok kaje suruh tiap-tiap cang waktu hapuh benda-benda ni dek akau. Pendego domidi pun supaya apa? Supaya ada berlaku lah ni lah. Orang luar negeri baru modal. Tapi nama orang kita orang dalam ni. Jadi orang tadbir je. Modal dia boleh lari. Kita jadi orang apa ni? Orang jut berihan. Kadang orang luar. Dia nak main dego gapo tempat kita ni. Dia ada sakak dia juga deh. Ada tahap dia lah juga. Deh. Kau kalau ambil orang dalam kau. Jadi dia buat kerja tu besar-besar lah sikit dah kau. Dia bimbing tu takut ada macam ni. Supaya dia berlaku lah di kota Israel ke.
Israel mari

0: Duduk ambil tepat dari tadi kita jadi hot dia dah lah ni. Mula-mula Domidi ni hari-hari berdengar Domidi ni ambil kasihan lah jadi tuwe padahal hot dia. Tak lah gitu. Cuma boleh tak say. Wih rendah kita ni ada macam ni. Tak ada. Jadi kemarin ni di bilik bersorak perak darah piban. Salah kelang cawak naro yang kedua. Nai bucuai hom jam je. Raja dari cawak naro dia jadi pengurusi. Dalam acara becu jemaah jatuh kuasa jaga ke ABD. Dalam cawak naro kita. Tahun 2019. Dengan ada ayok ke cawak. Nai wicar cai se tersampan di malam raja dari cawak. Pun tamrut tri prayung kot saka. Ketua Dadu Putau Jawa Puteri Tep Pitak Dikmit Ketua Dewan Cawak Kitnaro Dawa Ek Banyat Wong Jampa Ketua Kerumtahan Rak Ti 3 Kong Pundawik Yotin Ataupun Ketua Doyo Ketua Dewan Cawak Kitnawik Yotin Kong Tap Rua Serta Jumlah Kamakan Lain-lain lagi sama-sama masuk becu Marai ni akak ni. Jadi dai bucuai hom yam je gajo dari cawak nara wi retohe kepada dai apa dai bagi retohe sama ada tok bende tok debe suruh sungguh sungguh di segi apa pendego edo bidi dalam kapo pendego edo bidi pese ore pop ada asal dilah ore luar negeri mai tu bodah yo ambil kita jadi depe jadi dapih lah tata deh jadi tue padahal hok debo kita jadi ore duk itu jelah pas masalah dadah masalah dadah dah kau kado cawak nau kita pun dia apa terima tapi terhadap deh terima polisi hok kaje perdana menteri dila anu tin cawe de kudi nau kita pun dok uka masalah ketusahe rakyat deh pas dok wi rakyat sedih dah tu wi rakyat sedih dok hapu dadah hapu dadah dan juga ada hapu orang ada kuasa orang ada itipun deh orang apa pengganah-pengganah lain tu tahu deh antepan termasuk belakang lain tahu deh untuk ke ABD dalam kawasan cawak nawa kita deh untuk we keyakin deh kepada rakyat di segi kerja buat apa pihak pegawai ni. Dari pegawai kita kerja bersih cuci boleh rakyat kapu pun harap lah deh ketua-ketua deh pekerja-pekerja kerja ni atau kerja tak jujur kau wakil rakyat ni apa tak percaya lah deh tak harap lah tak yakin lah di segi apa tadbir tu deh kau sebab tu puan kata negara kita ni wakil kerja kena we orang kampung tu setuju sudah tahu dah bukan pun setuju dah akak deh lalu tak sewi adalah perkara-perkara awak begitu terhadap cawak nara kita dah akak deh kabar dia dia dah becu ni kemarin lah deh pihak puan ni you dengar lah cara apa tiap-tiap unit kerja tu serup kerja-kerja yang telah lepas tu setara mana tahu mana berkedek dengan ha keteguh he ha uka masalah dadah deh masalah dadah ha apa prap-prap asyikam teknologi pah keadaan dadah dalam kawasan ada berserup lah serta sama-sama pakak cari jale uka masalah uka masalah deh akak deh kadu tiap-tiap berpu dia dapat kerja sok bodoh lah deh tiap-tiap apa pun dak wi dalam tanggung jawab kita tu rakyat sedih deh tuji dari apa saja hok rakyat tak se deh ha kejadian gapo ataupun ha masalah dadah gapo acu boleh tak se lah tiap-tiap apa tu gak apa masing-masing duk duk masalah tu kerja dah lah gak mari tu dia serup semoga puak pagi becu cara dilah cara-cara apa dak jaga ke ABD dale kawasan cawak nawa kita di gak panggil becupak tua-tua lah pihak dak apa pihak dak apa pendebe ngado deh body ore hok ado gajak dale jaga dak akak dah dia marai teh pasal lagi di hok dis gero juga dak akak. So lagi ni katanya ada berlaku kejadian weh dek akak ni. Bila dah ni? Oh, kemarin dulu hari hari Khamis dek akak. Pak satu deh, pak satu ni Khamis marai lah. Marai pak dua, ini pak tiga dah tak. Katanya ada berlaku kejadian orang niat tak baik tehebong dek akak. Katanya tehebong pau biok piti apa tabah. Deh, wak wi ada cau nak apa? Cau nanti ataupun rakyat lah deh sakit dua orang dek akak. Katanya berlaku di apa? Tabah dek akak deh di Tabah. Di pau biok Tabah. Ada penanggan, anak nak sakit dua orang dek akak. Gok setelah pada berlaku kejadian itu, pihak puan turun kita ni pesak lah dulu. Kita tengok selalu tu lah pak berlaku dek akak. Jadi dari bucuai hop jam jadi raja dari cawak nago mikut tengok selalu kejadian letup pebau kawasan pau biok PT apa Tabah. Pau biok PT apa Tabah dek akak. Serta dia diberi semangat kepada penanggan biok lah deh, penanggan jual biok di pau biok PT hop dapat penyentuh hair dek akak. Sedeke katanya pihak canati bahagia ketengah hair deh. Bawa berlaku bau tu jadi pesak dia katuk jale lah deh. Katuk jale tok sewi orang butuh kereta lain siapa dek akak deh. Butuh kereta gimari lah. Tu dia. Serta katanya dapat lapor yang kata ada penanggan pau biok tu sakit dua orang dek akak. Sakit dua orang deh, muka hatagi ko hospital Tabah. Atau tempat macam apa, beh bobo pesak, gapo teteh gapo, tak ada kena bau gapo dak lah dak dak kau. Cuma kata dia sakit dada, bagai telinga dak kau. Yo, bobo week late dak kau deh. Sakit dua itu week late. Kata dia bau ni debon bubuh dalam apa butuh coli dak kau. Bau biok bau biok pula. Bau di bau botol butuh coli. Butuh coli kat mana dia? Giletak di pau biok. Apa? Depoh lah. Ada depoh tekel lah, depoh dah kat deh. Ni dia. Berlaku bau di pau biok PT Tabah dah kat. Berlaku di pada 41 dah dah kat. 41 tu laku bagai. Pada tipu bau baca berita hari ni deh. Alhamdulillah lah tak ada orang sakit gapo dak deh. Walau bagaimanapun pihak dai bucuai hob jam je gajo dari cawat dara minta kerjasama lah kepada dek kakak kita semua. Sekiranya ada gapo dapo pelik-pelik dan telitah mata kita, haraplah kerjasama dengan cawat dati ataupun wilapore kepada cawat dati dek akak deh, dengan cawat dati hok duk dekat dengan kita tu deh. Ataupun telefon gi tak apa, telefon tali yes gero 1341 dalam semasa 24 je dek akak. Bah khabar itu je pulak ni. Hok ni tak ada gapo ni, hok ni apa satu tu laku kemarin ni apa adalah hari duk tukar tugas eh. Tugas saya tugas nanti dia akan rapsung nanti dia akan banyaklah judik kerja dalam kawasan dara kita pun hok tukar dia akan hok tukar ketua mudah-mudah tu deh tukar ketua dia akan seperti mana duit sepok kit naratiwat duit sepok kit dara kita ada tukar tugas saya juga dia akan tukar ketua juga dia akan. Jadi, dua sepak kit naro kai kalian di watana. Mungkin keluar apa bernaro cawat naro. Bukan ada acara apa? Acara hatta tugas se. Tukar, berada tukar tugas se hijau di akau. Nah, ketua dua sepak kit naro. Nah, di antara Puntri Yod Awud Peng Pak. Timbale Betak Bahagia Satu. Dia seroh nanti kepada dua sepak kit naro. Hok baru. Iaitu duit seroh nanti ke duit cepat kit dara hok baru, iaitu Puntri Tep Pitak Dikbit. Puntri Tep Pitak Dikbit Melak Temalek Betak Bahagia Satu menjadi ketua duit cepat kit dara kita hok baru dek akak deh. Dengan ada pihak cawat nanti lah deh, cawat nanti pekak sejabat, pekak pertuan deh, dan judik kerja kajo eh kajian bahasa kepau sama-sama berapa-apa deh dalam acara hatta apa hatta tugas sekijo deh hok baru gidai PK kotigi deh kama dia hok gedoh tu apa jadi ketua sebut ketua hok baru deh akak deh di dua cepat kit dago kita deh akak ada po hodi kompon terhadap yang ke-15 kompon terhadap yang ke-15 berada ke acara hatta apa tukar ketua juga ada akau ada acara rap sungnati juga ada akau antara Ponto Nerong Tanti Sitipon dengan Pontri Yuthanam Petbuang deh tolong kompon terhadap yang ke-15 mengadakan acara hatta nanti juga deh hatta tugas saya tu hatta tugas saya juga deh akau deh kompon terhadap yang ke-15 ni duduk di Kai Somdet Pra Suriyothai Bukit Bawtong Apa Dong Cik Jawat Tanding yang mana dulu tu pihak ketua dia Ponto Nerong Tanti Sitipon deh kemudian dia kemarin ni dia hatta tugas dia beri kepada Puteri Yuthanam Petbuang jadi ketua Kongpon Tahan Rap yang ke-15 dah akan ni ni hak ni dah akan ni ada pun hak bahagian duit masyarakat tahan patena hak bersakupak dengan 912 kita pun dah akan kemarin ada ada ke acara tugas hatta apa hari pagi rap sungnati juga dah akan ni hok baru bagi hok dulu tu baik pada hok baru bagi hok dulu gi ya gi jadi pekap besar pada sedia pada di lagilah dek aku tu deh jadi hok bercakap pak dengan 912 kita ni dek aku kemarin kata jo Sabdagan Patana Paksi Duit Masyarakat Tahan Patana di Patelu dia akau berada ke acara apa rap sung nanti pihak apa panggil Poh Opak Poh Obdekan Sabdagan Patana Paksi ia ada tukar apa ketua juga lah dia akau deh iaitu Sabdagan Patana Paksi ni rap sung nanti di antara Ponto Pawan Bun Bandan Bekah Poh Sabdagan Patana Paksi deh kemudian hatta kuasa atau pesuruh kuasa kepada Puteri Superek Janja Wijak Po'o Sabdagan Patana Paksi hok baru dia akau jadi Po'o Sabdagan Patana Paksi baru ni namanya Puteri Superek Janja Wijak Po'o Sabdagan Patana Paksi yang mana hok dulu tu hok yang hatta tugas saya tu Ponto Pawan Bun Bandan tu jadi bekah dah lah bekah Poh Opak nama dia Poh Ponto Pawan Bun Bandan ni dia jadi senatikan dua masyarakat tahan patana naik pakak tinggi sikit lah dia akan tinggi pada sedia apa hok baru ni rong Poh Opak tu naik jadi Poh jadi Poh Opak selalu dah dia akan Roh Po'o menjadi Po'o Sabdagan Patana Paksi Duit Masyarakat Tahan Patana yang mana kemarin ni pihak pegawai Tadati 912 kita pun bersama juga dalam acara Dapsung Nati Po'o Sabdagan Patana Paksi Duit Masyarakat Tahan Patana di apa Jawat Patelung di Jawat Patelung bagai dah kau tolong to Pak Kerja Pak Adani pun Poh Opak deh takut pak dengan Poh Opak lah 892 kita pun ni jadi tukar hok baru lah juga deh akak tukar hok baru deh hok dulu pun ni duduk 23 tahun juga lah deh kan kita kenal dah lah deh akak ni mari hok baru lah pula deh akak tolong tu boleh tu lakum ni tengah-tengah sepak tu tukar hok baru deh hok lama hok dulu tu lagi naik pekak terkadang hok dulu tu peceng pun ada ataupun pergi naik tugas sah pada sedia pun ada juga dia akan eh masa jabuk apa piruk perban baru apa-apa pun banyak ke baru berlaku dia akan eh dia Setuju pula ni kita pergi cawat tani so dek aku. Cuba hok cawat lo di tani di jadi duk tengah-tengah buat persiapan nak menyambut ketiba Duli Yama Melio Sri Maharaja. Nak siapa mari ni? Hari ni satu. Nah, hari satu depan ni dek aku. Raja nak mari di tani. Jadi cawat tani becu jumpa kijo tiap-tiap pihak wak persiapan menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan juga Raja Permaisuri dak akok. Jadi kemarin ini di bilik pusat tugas kijo hop jabat pun kalai bantau sasana pai ataupun di popo deh jabat kijo popo salah kelang cawat tanding dan sedan suntik meng timbalan raja dari cawat tanding pemaku raja dari cawat tanding main jadi pengurusi dari acara becung jemaah kijo tiap-tiap pihak untuk buat persiapan nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan Raja Permaisuri yang akan berakak mari cawat tanding menunai urusan kijo pada hari Sabtu tepat 10 tu lakum 2019 deh. Hari ini hari Sabtu tepat 3 buat hari Sabtu depan ni tepat 10 hari itulah raja mari di tanding di akak nak cawat tanding tu buat persiapan lah nak we cara menyambut raja mari kali ni tu dengan terhormat lah di akak deh. Dengan terhormat lah kalau raja ni deh. Kabar dia katanya Nai Chai Po di Yomkeo timbalan raja dari cawat tanding Wati Roy Tri Sobat Singkan Belak Jawa dan Mujerin Tong Duan Poop Jabat Menengenge Kit De sekali dengan Ketua Unit Jokaja S Dadu dan juga Pegawai Canati yang bertakut pau sama-sama becum sorak ramai-ramai kemarin dia akak kamar dia dia ada becum tu dia nak ikut tengok dah lah kado lama bagi dah Pak Dia nak baca dia cawat tadi nak bagi becum becu Canati dan juga serah kuasa kepada Canati bagi tugas saya deh. Gak dalam becu kemarin ni demo apa sapa dah lah apa tiap-tiap unit kerja hok tanggung jawab tugas saya tu tugas saya ni tu demo we laporin dah lah kata siap setara mana dah tiap-tiap pihak tu siap setara mana dah sama ada bahagian tepat bahagian jaga keselamatan de di jalan raya bahagian pendoktor de jururawat bahagian penderege bahagian kenderae bahagian apa sedia tepat orang kampung nak mari menyambut raja de pas bahagian jalan-jalan raya tempat raja nak pergi mari bahagian apa dapur masuk ke tempat awak masuk untuk bagi makan de kepada orang rakyat ni lah pas bahagian pamire dah bagi pabire tu. Jadi setara mana dah. Tiap-tiap jurid kijo hok tanggung jawab. Tiap-tiap bahagia tu setara mana dah. Kemudian dia tiap-tiap pihak tu wilapure lah kemarin. Wilapure kata setara mana dah. Deh. Kemudian dia ada masalah gapo sama-sama uka. Sama-sama pakak tulung-menulung lah. Kada seminggu dah. Ada seminggu dah raja nak mari dah ada gapo kena tegur-tegur we cepat-cepat serta we boleh kata kalau cepat sudah siap tapi tak sepenuh tak say nak we boleh lah deh. We sepenuh boleh sekali kena nak menyambut raja mari ni deh. Kemudian pihak naik sedan dia suruh jemaah kijau tiap-tiap pihak tu deh suruh we apa tengok tempat-tempat hok raja sedia raja nak mari ni dan hok raja nak pergi tu we like it. Tempat-tempat raja nak pergi we like it. We boleh lah benda tahu we boleh deh segera cao nanti ataupun orang buat kerja tu cepat we cepat serta we like it. We boleh deh untuk nak menjambut ketiba raja mari di cawat tadi di ada akau raja mari tadi tahu dah dia akau deh mari apa dia mari nak mencapai ke apa hadiah bagi adik-adik hok tadi baca Quran deh hadiah Quran kori ah lah deh baca apa orang tadi baca Quran hok boleh juhe naik juhe dia akau tiap-tiap tahu raja mari mencapai ke hadiah bagi orang tadi baca Quran di cawat tadi kita dia akau deh. serta pihak cawat tanding selo ke adik kakak dalam kawasan cawat tanding segoro jalan naro dia cawat yang pernah pergi sama-sama lah pakak pakak main jambuk main gata duli yang maha benda Seri Maharaja dia Raja Permaisuri pada hari Sabtu 10 Tulakum 2019 beramah-ramah katanya dah. Akhir sekali berita luar dek akak berita luar ni kita pergi di Bangladesh. Ah sikit apa dah katanya Bangladesh ni pegang teh katanya duk berebok penyakit demam darah. Ah duk apa banyak benda penyakit demam darah berlaku di Bangladesh tahun ni sejak pada bulan Makarang kemarin hingga siapa bulan tu lakum ni ada tak nak beradu-radu lagi dek akak katanya kematian rakyat Bangladesh dari penyakit demam darah ni jauh satu Makarang siapa antu lakum ni deh mati 245 orang dah dek akak hingga siapa lelo ni pun orang jadi penyakit demam darah ni duk naik sobo duk nambah sobo dek akak lalu tu kajian Bangladesh suruh pihak kajian cadati yang bersangkut patu segera hapus tempat-tempat sarang nyamuk duk telur duk sarang we habis dah pisah-pisah we habis kerana pucat nyakit demam darah ni mari dari nyamuk dek akak deh. Jadilah hari ini sekolah tadi pada hari dulu insyaAllah jumpa pula.
1: Ini Sathani Vithayu Kang Song Sathani Vithayu Kua Santi Suk Lek Kang Patana.
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:35 นแต่จากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพค่ะ

0: gitulah deh beriki ini masa dia lah deh tepah patung ya kena buka jalan kata deh ataupun garuk jengki deh patuh siapa sebelah balik anak puyuh orang nyanyi kata juga 2-3-4 orang dalam umum orang nyanyi racun pun ada deh ni tak lewat ke masa kita beri orang nyanyi Pak Darum dulu ya tak lain tak buka adik Najri. Ah bagi Najri boleh selagu tak padah kalau rock dua rock dua. Tolong ya tua. Okey, tolong.
1: Assalamualaikum peminat kita semua di Kawat Taning leh. Ah kok kerap sahabat di pemain pinang tu tanah kap. Ah ya di tengah malam kita lagi. Plain Thai nah, kap.
2: อาจฟังไม่มีเหตุผลเท่าไร

0: Aduh, apa weru nyanyi selaku. Aduh, gak makin gak tulung gitu. Oke, waiken. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kita we. Iya nih, uak dulu ke we dulu. Ah, kita we dulu. Ah we, tadi yang nak kacak bano nak. Ini kita ada jebu atau tak jebu dah pakai reyak lah, bangun lah. Ini awe, ke adik dah awe tinggi dah. Buat nawu hak nak puyu dah. Orang yang paling bano, pasti yang nyanyi bano, suruh sedap. Buat jangan. Bini tak cok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kagokun tan watanatam jangwat patani tidak rancun. Karena di kehulu mas dari nekam kini tang song ti nyubun weti siap roy lew. แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่รอบๆ บริเวณงานทั้งนอกหรือว่าทั้งในนะครับอันนี้ท่านกันลากุพยาปตามโมได้ลากุนายอยู่นุ่มๆหล่อแน่ๆ

tapi betul lagu. Ada terima kasih sebab buat tangan ini ada hadiah wih lagu. Apa? Kisah orang jahai kilo kena babo dah pemitok air nari pada apa? Sedawah. Memang kalau dok kawasan ini dah dengar dah.

0: Terima kasih deh. Apa yang paling ada di sini deh?
1: Kena dia mulah. Main lagi saya jatuh. Duit dah letak saya jatuh. Kena aku. Ada lagu buaya lagu sana ni. Anak babo. Anak babo kan orang berdikik eh. Anak kata niak dah. Sepuku nak nyon dah. Gugak-gugak keruh tu. Gugak-gugak keruh tu. Ayolah boleh pakai. Okay.

lagi udah gitu bapak pendek ya, terima kasih. Kasih gitu. Waktu cat terima kasih daripada pihak Beno gitu sekali ngasukan tu, udah sekali kupas sama ya. Pengating deh, pengating baru. Dah tak lupa pada saudara-saudara kita semua lah. Cat terima kasih. Udah aku balik tak kena, aku nyanyi tak kena. Mari kita dia sebuah lagu lagi ya.

0: Terima kasih apa ni Nik Fadli 2-3 buah lagu. Sekali dengan apa ni Sunita. Sunita kena bangun pula. Pasal Fadli yang nyanyi 2-2 lah deh. Pani kita nak uji ke Tino lagi. Tino lagi. Adik Nora. Ini pun Thailand. Nora ni Thailand lah deh. Okey, dia jalan ni juga lah dia ni. Dekat-dekat ni juga. Adik Nora ni pun tengah-tengah duk gitulah. Apa yang tuan pun comel, koro pun boleh kira. Bangun. Terima kasih molek deh.
1: Assalamualaikum, selamat jumpa binak di sini Semarang. Patu sulung nak nyanyi nak cak be cimo asik wado. Ayang no dengan abe sekarang no re. Patu muka tak kuasa kita dengar lagu yang kutama.

0: Nyun urapung sekian saja. Kalau ada salah silap agam areh. Muga nyun urapung penyanyi baru reh. Kalau ada salah silap agam areh. Terima kasih.
1: Nah, sudah. Kita balik dah. Ah, gua boleh duit malah gua budak ni. Ah, apa you?
2: Tak baru dah.
1: Apa yang baru ada? Apa yang baru ni?
3: Oh, tak kena ada bosan duit dia mau nak uit tu gua yo kalau
1: enggak ramau lah nah deh.
3: Oh, tak kena gaduh. Pak kita sini mak duk bergaduh dengan kerak muga. Ya. Gabung. Okey balik tah nung baduk selai ai.
1: Kapu pun ada oh kita ada kerak muga pun kita ada motang
3: ya ada tapi dia kan menurut selai air tu selai air dia tahu ada wakak
4: apa?
3: Bok oh selai ingat anak kera tak apa oh gue banyak mati anak kera tak ada apa
1: anak kera apa hidup oh eh dia dekat tak nunggu
3: ha? Pani kita nak wih pula seorang budak baru juga budak ni budak budak baru juga budak baru belajar baru nyanyi kalau tak tidak pun dia mau jadi murid kalau buat tak kena kau tu kau ni pun jadi murid
1: yo ni
3: dek kakak hawa hujan tu kuat dek nung dia mari dole kita ni
1: mana
3: isang
1: oh kok isang bakok ni
3: oh pandai kita nak yuk tak tahu lah ha bang lah tak lain tak buke Sunita Mayo oh kacet tu kok aku campur.
5: Ya re, maaf re, bangun sekali lagi kak. Dia matahok ni pula. Maaf dah kak re, saat ni nyanyi selagu ya kak. Tak mau klik demi. Okeylah, lagu yang kedua ni. Lagu ni re, karya oleh Mamuli Roh kita re. Nak boleh karya sebuah-sebuah lagu pun kak. Siapa tak tidur kak. Ha, lagu ni Suita nak setuju kepada sosok Soekarno kita re. Bersama dengan Beno re.

0: สิร์ฟ
1: ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีขอละกอลอินซานวะอัลลามะฮุลบายานวะซัยยะนะฮูบิลอักลีวัชชะรอฟะฮูบิลอีมานมะมัยยะซะฮูบิลอักลีวัลลิซานอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์أمرنا بالخير والإحسان ونهانا عن الفسوق والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, pangoh-pangoh bocik dan juga sidang pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita temu semula sekali pula. Nah, ini bagi amolah. Kalau tak bila doyak semua katanya tiap-tiap malam. Ahad dan juga malam Khamis lah bersama dengan Bapak Peng lah yang dipertua Kesatuan tadi kadak ya roh tak baik ni mari jumpa sekali pula lah dengan begitu semua dia kok gitulah permulaannya tuan-tuan yang mulia mari kita besar yang mahu sendiri jaga deh hadirin sekalian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala kita mengangkat taraf semua dia kok takwa kita kepada Allah tingkatkan takwa mana kita kena takwa semua lah kepada Allah bila kita berasa takwa pada Allah tu nak buat kalau hak mudah lah perintah Allah Ta'ala kuasa nak buat kalau Tuhan marah tak ada kuasa nak buat Tuhan larang tu tu dia gitu keadaan tu apabila kita hidup apabila kita penghayatan yang takwa kita di kakak kita akan jadi hamba yang reda Allah Ta'ala kita akan jadi hamba yang diredai oleh Allah dilimpahi rahmatnya serta berbahagia dunia dan akhirat kalau kita melaksanakan segala perintah dia tertuluh hukum Allah Ta'ala di akal di mana saja kita berada tak kira lah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takuna perhayat takwa kita, kena menghidupkan takwa kita dak. Sebenarnya dahayat redha kita ni siapa dah? Dahayat redha. Menjadikan kita hamba yang diredai ya Allah. Dan jadi kita dahayat redha. Maka dilimpahi rahmatnya rahmat tu habui serta pulaknya bahagia kita sanggup suk dunia akhirat ini kita nak bahagia dan bahagia dunia akhirat nah. Tapi berapa saja kata Yaakob? Berapa saja. Takak mana kita takwa kepada Allah? Takak mana? Dengan kata-kata saja Yaakob. Ataupun dengan gapa takwa kepada Allah. Tadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, sedang pendengar makcik dan makcik, makcik semua malam ni. Kamu nak kecek satu tajuk malam ni, ini tajuk baru ni. Umat Islam umpama satu tubuh. Umat Islam umpama satu tubuh. Umat Islam ni rang dia ukan dia kau. So ya. Rang dia ukan. Nah. Umat Islam ni rang dia ukan. Maksudnya kata gapo dia kok. Duk di mana saja sebuah atau umat Islam randiokan.

agak bagaimana kau untuk muhasabah, tentang kedudukannya, peraninya kita sebagai umat Islam lah. Muhasabah tentang kedudukan dan perempuan kita sebagai umat Islam, tahu mana lah kau? Kita mengaku kita umat umat Islam. Khususnya apabila kita tengok, kita menyaksi, kita tengok penderitaan. Kita tengok penderitaan adik kakak yang berpanjangnya menimpa saudara-saudara seagama kita. Pelbagai wilayah, di pelbagai wilayah dunia Islam, di Palestin umpamanya dia kok. Kita masuk ke mana? Masuk ke mana dia kok? Kita ada ke sebuah unyanyonya. Adakah kita ada untuk umat Islam kita ditindah, umat Islam kita di wak buat benda-benda yang boleh kematian. Satu orang manusia ni di Palestin terutama sekali dia tu. Umat Islam, umat Islam kita juga. Kita tengok dia tu. Kita rasa ke mana? Satu nama kita tu gabang sedar sikit-sikit ya. Dalam kita tu walaupun tak pergi pak dia, doa lah kita dia kak, doa kepada Allah semoga di pak dia selamat. Ngamu-ngamu doa sikit, aku doa sikit, nama-nama saya akan beri lah. Selamat dunia akhirat tu doa katanya. Tapi kalau kita tengok, menyaksi penderita sama kita, tengok saja apa tengok cita piramli, kita tengok dia terotak, tengok saja tak ada, oh gapo, duk gitu saja. Kalau niat sekabut kata, saudara aku apa tu? Saudara-saudara aku, seorang-orang dengan aku tak ada kata gapo kita. Perasaan terlaku mana? Kalau orang yang tubik kalau orang yang tubik lah ketu dia kok dia boleh dia tahu tengok orang-orang yang reti tengok, dia tengok. Tolong Allah, ya Allah, selamatkanlah hamba aku di Palestin, kau mana-mana saja kau. Ya ada peperangan, ya ada dinyanyi, ditindah. Kita sebagai orang yang seni ni, umat Islam juga ditindah dek nunu. Khusus dunia ikut mana-mana sekalipun, buat tertindah orang Islam, doa tak tahu. Tu, dia tanya apa kita lagi, kita tak kuasa. Dah kena kapal pada pergi polis, tak ada kapal ke dia dah kau ni. Tanya katanya. Hadirin yang dihormati. Siap hari dah kau. Panggil siap hari, kan dia tu tengok berita dia. Berita, buat mari tentang peperangan dia kau. Okay. Tentang peperangan, tentang apa ni penindasan kebuluran pelarian dia aku, kemusnahan tempat tinggal, bermacam-macam tu. Buka tengok pagi ni tentang perangai situ dari sini, tindak situ, tindak sini dengan aku. Mati gitu saja.
sebagai manusia yang tak dosa. Nah, budak-budak alah-alah kecil-kecil dah. Budak alah-alah kecil-kecil tidak dosa bagi mereka. Nah, ini yang mungkin saja. Kanak-kanak, wanita-wanita ada kok. Kanak-kanak, wanita, orang tua, eh. Kanak-kanak budak-budak dia kok, eh. Budak-budak. Nah, wanita, retina dia kok, orang tua, menjadi mangsa kepada kezaliman yang tidak berperi ke manusia. Eh. Namun persoalannya di mana kita? Ha, itu soalan. Di mana kita dah? Mudah buat gapo, mudah mana? Tengok saja gitu doa-doa. Budak dia kok. Kita doa dengan Allah ni berbagai doa. Doa bahasa Melayu boleh. Orang Cina doa bahasa Cina, orang Arab ya doa dengan bahasa Arab. Kita tak kerti dengan banyak-banyak bahasa itu banyak asal Melayu kita boleh dia aku. Ha, tu jari menzalimi budak-budak. Ha, tu jaman soalannya di mana kita yang muda sedap sangat tu kaya kaya duduk sama kaya ni orang miskin duduk cara orang miskin. Kadang-kadang orang miskin juga tengok doa juga dia. Dia kaya begitu juga. Kadang-kadang dia kaya pun tak kira juga. Ah, belakang dia. Dia kita duduk sini ni misalnya. Maknanya katanya umat Islam itu tubuh yang satu sahaja. Mana sakit sahaja, sakit belakang. Belakang. Mana orang lain pun doa, tak apa dah, ya Allah. Ya Allah, dah selamatkan. Tak apa dah, ya Allah. Tujuan dia, sebut dah. Dia katanya Islam tu mudah. Kali tu dah harga ni kan, apa dah, ya Allah. Kalau padah ke mana, tahan padah. Sebab tu kita kena tani di hati kita. Buh dalam buk kita perasaan yang amat. Perasaan yang amat ke mana? Yang amat penting. Maksudnya amat selain itu nah, tubuh yang satu. Dengan melasuni doa-doa. Nah, ha, tu. Dia tanya kita lah dia kok. Adakah kita sekadar menjadi penonton yang pasif? Adakah kita ni sekadar menjadi penonton yang pasif? Atau kita benar-benar merasai? Kita benar-benar merasai penderitaan itu sebagai penderitaan kita bersama. Latih kita tu kan. Hati kita tu ada kedalam itu. Merasai penderitaan itu sebagai penderitaan kita sama. Ya tak boleh. Dia sakit, aku sakit juga. Mula aku kena jauh. Udah semai sunat dong. Udah semai sunat dong. Semai bersemai perdu dong. Ya Allah Rabbana. Dah gila kok. Nanya katanya. Pentingnya umat Islam sebagai tubuh yang satu. Sebagaimana tuan-tuan Allah Ta'ala royak apa ni Rasulullah SAW telah meletakkan satu prinsip
Rasulullah SAW telah meletakkan satu prinsip, tuan-tuan, asah dalam kehidupan umat Islam. Sebagaimana sebenarnya masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi iza shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dia. Umpamanya orang-orang yang beriman, baik perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang. Belas ihsan dan saling mengambil berat adalah seperti satu tubuh dia. Jawa hari umpamu ya tu. Nabi ada sebut ada sahih riwayat Bukhari Muslim dia kata. Perumpama orang yang beriman dengan kasih sayang. Bila ihsannya saling beratnya. Apa sebab itu ni? Kemudian saling jasad seperti satu. Nah, walaupun dah jauh kita tengok dekat kita dia tu. Bagaimana? Bila satu anggota sakit, maka seluruh tubuh tu merasai sakit dengan berjaga malam dan demi dia tu. Tubuh diri kita dah kata ni. Lebih berat ya kak. Nah, satu anggota sakit, seluruh tubuh tu sakit atas dia kak. Jaga malam gili demi dia kak, tak apa lagi. Ziarah hingga mari dia kak. Ahli kampung kita ziarah kemari. Nah. Oleh ahli dia kot. Kita orang-orang yang ada jawatan, nah. Jawatan kita masjid kot, gapo kot. Menyorang sakit kita gaya beratan mereka. Haa, nah, dia. Imo dia tanya khabar dia lagu mana wey. Tapi mana kali dia tu? Kita buat ya. Sebab apa kita rang dia kan? Tubuh yang satu dia tu. Bahkan kalau lah kita dari kampung terbuat gitu dah. Dari wat dah. Nah. Sakit game ikut mu, aku dah cara aku. Nek, aku dah cara aku ikut dia. Tak cara orang ada kak. Mula-mula ni kalau tutup, mula-mula ni belakang. Maksudnya kena bawa lagi dia kau. Kita lah jalan temung. Nah, jalan temung dengan orang makmum kita. Lagi dengan malam tengah hari. Lagi tengah malam tengah hari. Nah, kita kena cara juga alih kampung kita. Sekodah yang ada, sekodah.
saya pada kita. Kita wayan timo saya pada mereka. Akak gimari. Nah, musaki aku gi, mudeme aku kele. Amu sampun kele aku gi pula. Zer. Babanja pada. Ambil pedoli. Ambil pedoli. Peduli itu tak orang. Kenapa kerana kita kena duduk dengan orang? Kalau tak peduli dengan orang, tak ada jaga. Kita duduk dengan orang. Lepas itu kita peduli dengan orang. Sakit, demi. Dia boleh gabung kita nak tanda tahniah. Dan tani ah jadi torak berapa lagi lah itu panggil perkara yang penting dalam kehidupan kita masalah. Allah kepada kau ni sedang tapi kalau orang tak bisa buat lagu tu luar tu juga payah juga tak bisa nak buat lagu tu duduk sepertinya gitu maka tak boleh juga dia kau. Kalau tak ada tu, betul lah. Dia payah lah kalau kita nak tani hati kita tu payah. Nenang guning ni. Nanti Zara ratik kau, gapo ratik kau bang. Payah dia kau bang. La ilaha illallah dia sangat eh ya dia tak payahnya benda tu molek dah tapi kena buat tu payah nak buat tu payah tapi tak payah mana dia akan kita pakak dia kita pakak tak ada payah mana kalau kita tu pakak pokok pun tak kuat tu lah dia kita duduk kita pergi berong untuk terima kita lagi cum jangkauan kapun tak kuat. Nah, ada kiat dari dia tu kamu tak kuat ada kiat dari dia mikir cakam arai bang kamu tak kuat tu kagami na yubar di dunia tu nah tu katanya kapun tak kuat tu doa macam mana biar ada kapun tak kuat. Jago. Bakak-bakak lah. Bakak orang itu dia kok. Bakak belako timi terkoti tu bila dia kuasa masjid dia punam yang dari kita punam sasana punam tautin punam tautin dia kok oh sopoh kok kapok dia kok mana dia kapok itu dia kok. Lana ada kampung kita. Dia buat nasi buah ya. Kita pakai molek ni. Panggil widuk sekali. Ya kok. Widuk sekali. Eh. Kalinya kita masuk semua. Ada cunggu apa. Mereka bimbang. Mereka duduk nak kemana. Kampung kita. Selamat daripada benda-benda. Kita molek dia kok. Kita gaji musyarak ni tembak siki tinggal orang gaji musyarak dek boleh tu hadiri macam Allah Ta'ala supaya ni tak payah mana kan ni kalau kita kalau buat masing-masing tak boleh nanti mepakak dengan dengarkan akan dia usaha agama mana kita ya kena zero kok zero adik kapung zero orang sakit pakar nanti ini
hari tak tahu. Dibuat ya. Allah Akbar. Oleh itu hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saling mengait berat kemari mengaku berat dia tu ni berat baru hidup kalau tak berat kalau tak tak hidup kalau mana-mana kalau berat tak tak di kapung punah di kapung pergi belakang dah ke tempat-tempat pergi belakang dia terminum di ebek terpenik kau kapur pergi zero kali belakang dia kau. Ini masuk sekali pergi. Oh, bahagia dah tadi. Kapun tu lah. Tapi anak uak setan. Ada orang yang mari. Oh, sawak lah. Tak ada. Tapi bila dia ada tubuh yang satu ke mana? Haa. Waktu hera kau dia. Kali, kalau kita ada hukum pakas ni. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis atas tu ya hadis ni bukan sekadar kias eh. Tetapi ia adalah satu bentuk tuntutan iman. Satu bentuk tuntutan iman. Jika benar kita berimeh pada Allah, jika kita benar-benar berimeh kepada Allah, maka penderita umat Islam di mana-mana saja tidak boleh dianggap sebagai isu suci atau terpecih. Boleh. Kalau kita benar-benar berimeh sungguh dia, kalau kita benar-benar berimeh sungguh, pendidikan umat Islam kampung kita lah. Nah, di mana saja itulah. Tidak boleh dianggap sebagai, lah, tak apalah gitu ya. Benar cik ya. Nah, benar cik ya. Ha, tapi guna kecil pun kau usah dah kau. Benda kecil tu waktu selalu misalnya katanya. Ha, waktu selalu kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala dia kau. Kerana kita tak aduk. Nak aduk lepas dia pergi tak aduk kita. Kita nak pandai pergi. Oh, jangan. Dah tak pulang dia kau. Lagi mana? Ada pergi sebuah naib pun tak ada. Pergi mana aku? Nakup lah kau itu. Dia bisa je eh. Lagi pergi aku mana dia aku. Kita mungkin je kata tidak merasai di nak gapun macam mana ni. Dentuman bom atau kelaparan dia kok. Tak rasa gitu. Zaman dulu rasa. Bila ni pun ada upah-upah rengih dia kok. Nah. Walaupun gitu, namun iman menuntut agar hati kita turut merasa pedih. Dan anggota kita juga turut berperan mengikut kadar kemampuan. Masing-masing dia kok. Kadar itu ya. Tak ada duduk lepas dia pergi. Duh, gitu dah dia kok. Berkali kita tahu lagu tu bagaimana kita. Nah, tu dia ni boleh deh. Amat tu kita nak. Sebenarnya nak. Ni kata nyanyi tidur sedar dia mau duk perai duk gapur mak istilah kita di rantau mana-mana dia kata dong lah kita pada tanah. Nah, dia. Nah, itu dia katanya tuntut
kekuatan kita sebagai hamba Allah dia sentiasa beriman kerana berimbing semua pada Allah Ta'ala. Kena buat benda tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kewajipan membela golongan yang zalim. Ta'ala menegaskan kewajipan membela golongan yang zalim. Nah, seperti mana permannya dalam surah An-Nisa ayat 75 dia kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadafina minar rijal. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان تجب لي مولي يبقى سورة النساء لي مولي dan mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tindah daripada kalangan lelaki wanita dan kanak-kanak dia tu. Apa-apa mengapa kamu tidak berjuang jalan Allah nak bela awak kita dah tu ada dah kau weh deh luar mana eh tu tengok sedikit lah weh pakak molit aku dah. Ayat ini ni mengingatkan kita bahawa Islam tidak benarkan kezaliman. Islam tak izin buat zalim kau. Islam tidak membenarkan kezaliman. Kezaliman berterusan dia kok. Dibiarkan berterusan. Mengingat kita bahawa Islam ni tidak benar ke zalim. Islam tidak benar orang zalim sama mu kita dia kot. Biar terus gitu tak boleh. Dan umat Islam tidak boleh bersikap dingin kaku terhadap penderitaan sama muslim. Gawat tu duduk dia tak kata kapo. Kaku dia. Dia ingin sejodoh gitu. Gapa tak kali? Baik. Allah. Tak tuan-tuan tak kak? Dia ingat kita. Ingat kita wasanya. Ada lah getuh kak dia. Getuh lah. Ada tu dia kok. Allahu akbar. Aku mananya ada wak gapo lah ikut, tak ada gapo dok. Lagu mana gapo tak ada. Contoh yang beliau sudah pernah macam tanam ini meni. Masa juga lah pun nak ada. Aku boleh tunggu ya. Batuk lagi. Nggak boleh lagi dah. Perlu kita faham dia kau deh. Perlu kita faham bahawa tanggungjawab kita sebagai umat Islam ni bukan hanya dalam bentuk otak saja, fizikal gitu. Semata-mata bukan kau. Tetapi juga dalam bentuk gapo kepikawan imej kita dan doa yang berterusan tu sifat kita kena doa sama kena imej kita dia tu
no mula gete. Aduh. Nah. Ima dan dok oh ya betul saya dah. Aku nak putih sekat 20 mula ini ni. Namun dia faham iman kita dan doa berterusan kepada Allah kita sebagai umat dia ni. Nah, doa lah kita kepada Allah banyak mungkin dia. Yang keduanya sokongan kemanusiaan dan infak. Sokong. Senap senun. Nah, kita kam kemanusiaan. Nah, dia juga infak sedekah. Itu nah, wajib kita dia. Itu kuat kita dia. Tiganya kena sedah. Sedah dalam pendidikan umat. Kena sedah, kena khabar dia kita sendiri dengan pendidikan umat. Pendidikan kita dia kok. Pendidikan dia bentuk Islam lah. Didik pendidikan umat dia kok. Barulah mai kesatuan dan perpaduan umat. Kesatuan dan perpaduan umat dia kok. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala.

tapi senjata ke berimbi. Senjata ke berimbi tamu doa. Senjata ke berimbi doa ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kita agar mendoa ke saudara seagama. Jadi timpa musibah. Rasulullah sallallahu sendiri ajar dia kau. Mengajar kita ni agar mendoa ke saudara seagama ni ditimpa musibah. Sunda baginda sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'i muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabahu mustajabatu lahu. Doa seorang muslim ni untuk saudaranya

coño, ya estaré. Batu Nabi sebut doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuan orang itu akan diperkenankan dia. Tahu eh? Kita doa with dia dia. Kita doa with dia. Ya Allah, kalau kita doa with dia sebut nama kau kapa, kita tahu dia. Ada orang Muslim dia. Nabi ajar dia. Da'watul mari'il muslimi li akhihi di zahril ghaibi mustajabat. Doa seorang Muslim untuk saudaranya. Akhirlah biar-biar dia kok. Tanpa tahu, tanpa pengetahuan orang itu akan diperkenalkan. Saya terima dia kok. Itu doa. Allahu Akbar. Saya ada pentingnya doa dia kok deh. Doa. Oleh itu janganlah, jangan pernah kita meremehkan doa dia tu. Dan kita meremehkan doa. Nah, jangan kita meremehkan doa dia tu. Termasuk doa kunut nazilah yang dibacakan di masjid-masjid kerana ia lambang keprihatinan dan pengharapan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Unazillah dia tu. Tolak balo, tolak balo tu. Tolak balo, semua tolak balo lah. Doa. Nah, deh. Patu jangan meremehkan doa. Tapi sebuah

setiap sejak pada mana sejak pada COVID baru ni dia kok terbaca kamu munazilah tolak balo dia kok sebelum pada tu lagi mana nah tu doa dia kok baru jangan MTM doa walau kita doa dengan boleh oh timur tu ada keluar bantuan kemanusiaan dan infak. Allah SWT muji orang-orang yang beriman yang sanggup membantu saudara mereka yang kesusahan. Sanggup bantu saudara dia susah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim kalau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amah belanja tolong lain aku leh tolong lain itu bagi perasaan kita saudara kita walaupun tak banyak rezeki. Mereka ni kena tu kan mereka untuk kena tu kan kena kan ni dia benda Al-Quran tu mewah ni ni wah ayat ni oleh tu hadirin mata Allah SWT mereka ni kena kita dulu insyaAllah malam satu ni ada usul ke apa berbual bulu saya dua untuk segala mana dah kena segala mana. Mudah-mudahan apa orang bagi bagi tahun ini itu jadi mendapat bersama kita lah.